kuti munondiitira zvakawanda baba asi ndinoita sendisingatendi nedzimwe dzenguva.

Ishe Jesu tinotsvakanyasha pamberi penyu Jesu tinotsvakanyasha pamberi penyu Baba kuti tigone kurarama utsvene kuti tigone kurarama upenyu unofadza imi Baba tega tigone tibatsire Mwari tigone kusumudzira meso edu kudenga kwamuri.

kweri kwetu Mabisa shure kwedu Tisosere ichipita kwa wakati tora Sisi saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andi samo sisi sawanga wani mbisa isi Sisi saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andi samo sisi sawanga wani mbisa isi Wanaka saibenari kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita